0: kananda o tmo zani ni mnyen no ndi ko ne chu sone yo top chok nam bara a chimdag nam ba dina chok yo na a kirka sone kalwar ka na chok ka sama gen di ko ne nyam jug re shile ne a chu sone top chok nam ba gen jub jinda a den jig zge yong ju ha chang ga kar chi ga ta derang ga chu a ta loma tang jari yo kan jam jir ka kirka den jig ka kur ka ta da da ni cham jug jue la da ga gwa jin chi cha shi de lo
1: re nyam kana ba ta Awakum dengan jenah terang lesen daga dan sih kendun, wisu orang rancung kel, nangcin zong jadi kendun, todemar cingin dunia topa, rincin, dorjirang ni, tak suwin jenah cju, turgum sa caga, jemjil dengjak tengen na, korik wap tengten dateng yang, ngasih nyam jung gusak kanzuk, dikorni kabdaila. Ya demo,
2: demo,
1: lika gede sang tu nengacu lesen nasi nu kuatin cecin nengo. Tanya tisu tamzain datangi, tam turgeng sahaja kalau azgin fir, nampu dengan jodoh lah. Tuhanmu kan dapat sih gugat ikut ni kapda azgin na.
2: Oh ya. Dah angkai Yusuf Korja, dah angkai turgeng sahaja di dalam sih. Sa katosa di, dengan dokap tu samu langkai sahaja ni, ni je ye yunglam sebenarnya. Sumjai chau, taa yunglam sumda, taa tetsu na nge zina o tachaa tete o taa lamde kukje chewa, kukje mawa. Naa chara, togo na lamde chata jipa taa nyewa sumda. Taa yaa lamdaani o lamde chata yuwa.
1: Nyezi?
2: Lamde chata yaa suma, maa jama delo sakwa da enda. Lan ya kan ndo sa yo ma kan ndo sa ta den ndo lam do sa ta yo ne tika sa ta ne ke o to gang sa chan do kap ta o ke o mai ta da ta o sa ta ta rin bo ma rai le ta o record sa code da da yang ma ne tika sa ta ne ke o la mo na to gang da lan ko tong kap ta to gang ni lan ko tong kap ta o ke ta ka ri o ko yo o ta nam shi ri Tenggel cemita kan?
1: Nizi.
2: Tapi tak, ha jangan tu cerita ni. Tika sa tenggel cemen demen ke toro tindi todam sih kan? Tak tenggel tak kan? Oh, tu ni yang ke, oh, zoga na, oh, togang saja dokap sa, diamon do, tu tu cerita. Tika sa yang, jelajah lam, jelah lam dokap sa lah, oh, tangke, oh, perso, tak pecah kan ke, oh, la aja cakap sa lah. Thor pangkat, yang thor tu lah nikah cintai. Thor pangkat je na, ngaco oh, tapi yang thogan salah, cerai je sih na. Oh thor pangkat tu lah, thor yang bosan buat ni. Ha oh, kele oh, ngata jauh, yang jei na, caya zonsa. Ah, tengah ni thon, yang thor yang ni.
1: Nizi.
2: Istar sih, yang hati ni oh, demon do, dekat sa oh. Okay, langkah je. Panjar, panjar thod, panjar mana thod itu? Panjar thola tetapi, yang nengang la, karu kogade kalau jadi mesti yang kogade o kuma yang kita. Kogade o kuma ni tadi, tadi kogade cion, kogade million tu, yang kogade kuma ni na kogade seni zon tu nama.
1: Nasi.
2: Tiga sana ke o kogade zaji zaji zikyo zikyo itu ni ke. Panjor ke, jokce dekke, panjor mah kerjung dekte, panjor dengan jokce dekke, kuji demon dogan dekne.
1: Hasi.
2: Tapi kasa, lamula ke, che, dah langkor dekna, ko, thori desa, lala ke, yang, panjor take kerjung, terus yang dua lor mad. Tapi kasa, ni ke, togang ke saja lamula ta, nanggong dekna. Oh, tak mubat cegi undri.
1: Jek,
2: jek le yang langkai tenggel lah. Oh, nanggong ke, oh, tu juga mubat cegi tak. Tapi, oh, loda kerja je, cari kerja je.
1: Cari kerja cari muka tapi lah suka.
2: Tapi, ang, jenang ke, long, long suci ayang loda kerja dia je. Tika, tapi, lanang de long pari de je tak. Oh, tak mubat cegi tenggel de. Tarai ke Malaysia. Oh, ini nanti duka tenggel lah. Oh, tak loda tu cemil dia je tak. Tapi langkor dia je tak. Langkor ni pas tarin je tak. Tapi, so

Yang zat di dalam begitu nampak dalam sangkut jopo tanjir ninkong cina biar kengkem demo di datang nama sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam tenjauzin bandai nampak sunyalam ten
yin tsum di chor chi kanang wa chepo di da xip shaag riyak shing chang riyu jin tabi mo den xa. Na dilang lin tsin din tsun jina nga jin tsa tsamba ni namut ga wiyo dilang tsamba tong wain na lo sung kwe jik xa lang tsamba da gorg jia wiyo. Dilang lo sung kwe jik xa lang tsamba ni na nga yang chi nga jin da lon zhang gir ging lo chi xe tup se gunung da ga kak zhiwa gorg jia wiyo. Dilang kak zhiwa din tsun jina chi sachun shang chin gan zi wir gilang chung kal sir hil zung lom zhang gir ging. Gan samga lag dan xe kandu wiyo la na da gir ging lom zhang gir ging da lo chi kwe xe tup se gunung lang zhan di ngay tanda ni gir ging dālū māngā gā chī nyamnyōng tāng rīli dāi tāng lō chikyū shē tūblā sū kwān tīngi tā nī gīrgī nā chāng rīz gā tōng tōng rī Dīn chōni tēng gā tāmbā nī wān sō jī nā ngā rīn tā lō rīn dāmbī tāng gā gā tāmbā nī gō rīgī lō rīn dāmbī tāng gā gā tāmbā nī nā ngā yōng nī rī tō wā rī ngā rī gō rīgī tō wān dī lān tō chū tā tō tēm rī gō shār gā mbū jū dī nā kā tō tē lō rīn dāmbī tāng gā gā tāmbā nī nā ngā shī tō yō tō pā nā bā gā ngā rīn tī gā bā tī gā sīm nī gā sīm tī gā sīm nī gā sīm tī gā tī gā bā tī gā sīm nī gā ngā sīm tī gā chī gā kā lā mā kā pā rī yōng wā dī rāng gā lī nā tā gā ngō tsīm bā rā chī tō ngā sāng mā gā chā nā bī kā pā rā gu yō ये तो बना बाजी ना तेरंग लेन संदग नंतुन कोप्टिक शैतंग यंग ना तीसुकु कोप्टिक शैतंग ला सोकांगी कोनी सामजोर जगार दीदु शेसिं बाते बजे इंटीना शुनिगी शेती तुल तामजे ला तेरंग चांबा सोसो गनार गे सशी जुएल

0: Yang ta la la mu ta la ji le le ya Ala ala chu ma la ng ni ri le le ya Yang ta la ng ga ma la ga long ni ri ng ya Ya wo men ke sa ma xiang ke ri ni ya Yamar saksimur java aram jimur inchinaya Mandukun kalu chilari jinaya Tulandin tsangdamba andapurari koya Yamsandagma kama kalangari yalaya Mati pami latang jirilaya Yargar tinzablong yanchi jirilaya Yangangandag langji kisar jirilaya Narisam pami ponyariyalaya Anzam lang de la akul mo chiyaya Ya ta ni glang kala la di chiyaya Shugur ja kha yung cha khun bo di soya Da chum su nga ga kala la di nyolaya Ya tar ngun ik shen di tsep chari la ya Mani ni karamu lor tan rita ya Kalang shi bin ro dun tar chung ho di shang ya Yang zam lang shab di tar ji ri shang ya Yang kashu la tang tang rig rig chaya Adil nag shukur sabar chu ni ri shoya Kalang karu gyer jil gar tun rig samaya Shukur jang kim yung chur chi u rib jaya Chin jigitin ik tam jil an jugutin chir nga ya Yang shak yang ngidabur gatan ritig ya Yang mazil ik tenzul apitin chibdan ya
1: Sidenji sankun jugbunan ba Tangdiya langan zhong zang nang rjian chigi bil